kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, iya, ibunya masih hidup. Rasulullah pun berkata, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, sahabat religi yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Masya Allah, ini berbakti pada kedua orang tua, ya, tidak hanya di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan haji, di bulan lain, mendapatkan pahala begitu besar. Nah, apabila dilakukan pada bulan Dzulhijjah, maka pahalanya setara berhaji, berumroh, dan berjihad. Masya Allah, sungguh besar kuasanya Allah dalam memberikan pahala atau ganjaran setiap amalan yang kita kerjakan. Yang kelima, zikir setelah subuh hingga matahari terbit. Ya, bagi yang tak mampu mengatakan salat subuh yang dilakukan secara berjamaah, gak mampu nih mengerjakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir setelah salat hingga matahari terbit, mendapatkan pahala setara ibadah haji. Ya, gimana? Seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat yang sempurna, sempurna dan sempurna, maka pahalanya setara pahala haji dan umroh yang sangat sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, bagaimana ini seorang ulama sampai tak mampu berkata-kata mengatakan bahwa sholat subuh dilakukan secara berjamaah dilanjutkan berzikir, pahalanya adalah setara ibadah haji. Masya Allah. Maka daripada itu, sahabat religi, pendengar RRI, mari mulai hari ini kita perbaiki diri dalam hal sholat subuh. Semoga apa yang kita kerjakan di sholat subuh itu benar-benar pahalanya setara ibadah haji. Yang keenam, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Ya, dikutip dari sebuah buku rahasia agar panjang umur dan banyak pahala karya Muhammad Fadlun, disebutkan bahwa amalan setara haji dan umroh itu adalah meniatkan pergi ke masjid untuk mencari ilmu. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib setiap muslim. Maka pada itu, dan sebuah hadis dari Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa berjalan menuju masjid tidak ada maksud kecuali mempelajari kebaikan atau mendalami ilmu, maka baginya seperti menunaikan haji dengan sempurna dan melaksanakannya. Barang siapa keluar untuk mendirikan sholat duha, maka ia hendaklah mendapatkan seperti pahala umroh. Masya Allah. Dan sholat yang sungguh-sungguh dalam keadaan ikhlas dengan hati yang tidak lalai di antara keduanya, sholat wajib dan sholat sunnah, maka dicatat pahalanya setara umroh. Ya, Masya Allah, ini harus kita ketahui dan harus kita perbaiki mulai detik ini, hari ini, bahwa kita ini banyak lalai, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang selalu berbuat kesilapan dan selalu berharap pahala sholat, pahala amalan-amalan lain kepada Allah.

bakal mulai detik ini. Nah, hari ini mari kita pergi ke masjid untuk melakukan berbagai kegiatan amalan ibadah yang pahalanya bisa seperti pahala haji dan umroh. Yang ketujuh, menunaikan sholat duha. Memang tidak ada keharusan melaksanakan sholat duha itu harus di masjid. Namun dalam sebuah riwayat kan disampaikan bahwa bagi mereka yang melaksanakan sholat duha di masjid setara pahalanya dengan umroh. Masya Allah, jadi kita ini yang belum mampu berhaji dan berumroh, maka mari kita laksanakan amalan-amalan yang kira-kira amalan itu dapat memberangkatkan diri kita pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Dalam sebuah riwayat Abu Daud disebutkan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti mendirikan sholat. Ya, ini luar biasa. Dalam keadaan suci kita keluar ke dari rumah menuju masjid, tujuannya untuk sholat berjamaah. Tapi belum sampai kita sholat jamaah, karena kita sudah berwuduk dari rumah keluar dalam keadaan suci, pahalanya sudah seperti mendirikan sholat. Kemudian kita datang ke masjid, hadir di sana di masjid, sholat berjamaah, maka pahalanya adalah setara pahala haji dan umroh. Ya. Ada yang mengatakan maka pahalanya seperti mendirikan sholat dan ilin, dalam sebuah riwayat ya yang disampaikan hadis Abu Daud, yang disampaikan oleh Abu Daud, apa, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti mendirikan sholat dan ilin. Hadis riwayat Ahmad. Apa itu ilin? Sahabat religi yang berbahagia, ilin itu adalah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat yang di dekatnya adalah ada Allah, ya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21 dijelaskan bahwasannya, ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatlah orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam ilin, yaitu di surga. Ulama tafsir lain berkata ilin itu adalah Sidratul Muntaha. Yang jelas ilin diambil dari kata azum, azim, yang artinya tinggi, artinya agung dan lapang. Jadi dan saya dijelaskan bahwasannya ilin itu adalah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat yang di dekatnya adalah Allah. Kemudian ilin itu berada di surga dan ilin itu adalah Sidratul Muntaha. Masya Allah, ini berbuat baik saja, ya. Berbuat baik saja sudah pahalanya begitu besar. Maka apa yang kita lakukan, kita laksanakan, dicatat oleh para malaikat dan langsung disampaikan kepada Allah. Kemudian catatan baik kita disampan atau di set di surga atau di Lur Mahfud. Masya Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang benar-benar beramal ibadah dengan baik. Yang kedelapan, zikir usai sholat, ya, amalan terakhir setara pahala haji dan umroh adalah berzikir usai sholat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memasuki bulan Dzulhijjah mencintai orang-orang yang memperbanyak zikir, ya, seperti yang
dituangkan dalam sebuah buku berlimpah harta dengan beragam zikir karya Muhammad Arifin Rahman. Ya, Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadis yang berbunyi, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai amalannya selain Ayyamul Arsy, atau 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian berpuasa di bulan Dzulhijjah. Nah, ini puasa ini tata caranya, aturannya sama seperti puasa di bulan Ramadan, namun niatnya adalah berada di puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Ini adalah beberapa amal yang sudah saya paparkan tadi. Semoga kita sesegera mungkin melaksanakan ibadah ini dengan ganjaran pahala sebesar pahala haji dan umroh. Maka jika kita ketinggalan melaksanakannya, maka kita sungguhlah menjadi hamba-hamba Allah dalam keadaan merugi. Pahala haji dan umroh ini sangat mudah kita dapatkan. Berpuasa, kemudian sholat, kemudian sholat duha, kemudian membantu sesama muslim, kemudian berbakti pada orang tua jika setelah sholat subuh, ya, kemudian pergi ke masjid tujuan untuk menuntut ilmu, kemudian menunaikan sholat duha di masjid, dan berzikir usai sholat, ya, baik fardu. Sholat fardu ini ada zikirnya, mari kita amalkan, mari kita buktikan bahwa kita semakin hari semakin baik dalam memperbaiki diri kita, dalam mencetak amal, sehingga Allah tersenyum kepada kita karena amalan-amalan kita semakin hari semakin tersimpan dalam kondisi baik. Semakin hari kita memperbaiki diri, introspeksi diri untuk berbuat baik dalam hal ibadah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ampunan, rahmat, karunia yang tak terhingga, sehingga diri kita, keluarga kita, desa kita, kota kita, wilayah kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negara kita akan menjadi taibatun warabur ghafur, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu dirindui oleh surga karena amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Semuanya bernilai seperti pahala haji dan umroh di bulan Dzulhijjah ini. Sahabat religi yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, jika ada kesalahan dalam menyebutkan kata dan sebagainya. Kami selaku hamba yang memiliki kekurangan ilmu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Hidup bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama dalam meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

0: Kondisi cuaca di Sintang, Brigar, masih terpantau mendung dan semoga saja dari mendung menuju cerah sehingga seluruh rangkaian ataupun aktivitas pagi ini bisa terlaksana dengan baik. Terlebih di hari Jumat menuju akhir pekan, semoga tetap semangat dengan seluruh rangkaian aktivitas Anda terlaksana dengan baik dan sukses. Pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Kemudian pantauan arus lalu lintas, saat ini melintasi jalan Yesio Pangorai masih terpantau sepi. Kemudian juga, kalau kami melihat secara kasat mata, maka hari ini juga akan terjadi guyuran hujan cukup deras, mengguyur Sintang dan sekitarnya. Namun kita juga berharap mendung tidak harus selamanya hujan, ya. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di program Masatu RRI Sintang.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu, adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artis.
3: Panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekraf dan kuliner. Jadi kita membuka.

0: Dari kawasan Jalan JC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 8 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Rumah Belajar Kain Pantang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual bersama dengan komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang. Memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664, mengadakan hiburan rakyat, festival musik, dan juga pameran UMKM di Stadion Baning Sintang 7 hingga 16 Mei 2026. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Dilaksanakannya penyerahan piagam penetapan Rumah Belajar Kain Pantang sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual kategori kawasan Ki Komunal di Rumah Betang Said Panjang kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen yaitu dalam melindungi dan juga mengembangkan potensi kekayaan intelektual berbasis budaya lokal di Kabupaten Sintang. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni, yaitu Joni Pesta Simomarora, dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Paulus Hadi, serta Ketua Dekranasda Kabupaten Sintang Hermina Bala dan Erni Roni. Turut hadir pula pada kesempatan tersebut itu Ketua DAD Sintang, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian para penggiat industri seni, serta para artisan kain pantang dari berbagai desa yang saat ini berjumlah sekitar 350 orang tersebar di Kecamatan Dedai, Kelam Permai, Kayan Hilir, dan Sintang. Perwakilan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kusendang, mengatakan bahwa penyerahan piagam tersebut menandakan kain pantang beserta motif-motifnya telah diakui secara sah sebagai kekayaan intelektual komunal Kabupaten Sintang. Dan ia menyebutkan kain pantang sebagai warisan budaya khas daerah yang mencerminkan identitas, nilai tradisional, serta kearifan lokal masyarakat. Serta diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pengetahuan dan juga ekspresi budaya budaya tradisional, yaitu agar tetap terjaga keasliannya. Rumah Belajar Kain Pantang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual bersama dengan komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Rumah Belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyerahan piagam dilakukan di Rumah Betang Said Panjang pada Kamis 7 Mei 2026. Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Pembina Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kusendang, menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta terlindungi.
2: Motif yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Bali. Nah, kami pikir karena ini adalah karya yang sudah mulai dikenal secara nasional maupun dunia internasional, ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artisan. Nah, sampai bagaimana merek dagang, karya cipta itu harus dilindungi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Simamora, menjelaskan Rumah Belajar Kain Pantang dan Rumah Betang Said Panjang telah memenuhi sejumlah kriteria sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual. Ia menyebutkan, sebelum penetapan dilakukan, lokasi tersebut terlebih dahulu diteliti oleh Tim Nasional Direktur Jenderal Kementerian Hukum, dan keberadaan kawasan berbasis KI komunal ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui perlindungan hukum terhadap karya tradisional.
3: Tempat ini memang tempat berprosesnya intelektual maupun keterampilan yang bersifat produktif dan konstruktif positif kepada kehidupan masyarakat. Kemudian ada proses di tempat itu yang berkelanjutan. Ada karya di tempat itu yang sudah bisa digunakan, bisa menjadi semacam pionir untuk kita. Inilah kriteria-kriteria yang kita usung.
1: Di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI, Paulus Hadi, mengapresiasi penetapan tersebut dan menilai pengakuan negara terhadap karya masyarakat menjadi hal penting agar hasil budaya lokal tidak mudah diambil atau diklaim pihak lain. Paulus berharap kain pantang Sintang semakin berkembang dan dikenal lebih luas di masa mendatang.
4: Mensupport sekali, karena saya melihat ini luar biasa. Kita banyak karya-karya, banyak aktivitas kita, banyak yang bisa kita buat, tapi kadang-kadang kita lalai membuat pengakuan oleh negara. Luar biasa, semoga kain pantang ini menjadi lebih besar ke depan. Hari ini sudah mulai dikenal.
1: Penetapan rumah belajar kain pantang sebagai kawasan berbasis KI komunal diharapkan menjadi langkah awal dalam menjaga warisan budaya lokal sekaligus mendorong para pengrajin untuk terus berkarya dan mengembangkan kain tenun khas Sintang agar semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan rapat pemantapan persiapan rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis 7 Mei 2026. Kabak Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Suprianto, menjelaskan bahwa Hari Jadi Kota Sintang jatuh pada tanggal 10 Mei 2026, namun pelaksanaannya untuk pelaksanaan upacara akan dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 berlangsung di halaman kantor Bupati Sintang. Pada Hari Jadi Kota Sintang ke-664 ini, tema yang diusung adalah yaitu Sintang Kota Bersama. Suprianto juga mengatakan bahwa Pemkab Sintang juga akan memberikan penghargaan kepada 10 tokoh, yaitu kepada 10 tokoh pemrakarsa penyusunan yaitu Perda Hari Jadi Kota Sintang. Memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 yaitu mengadakan hiburan rakyat, festival musik dan juga pameran UMKM di Stadion Baning Sintang 7 hingga 16 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan festival musik dan pameran ekonomi kreatif untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Kepala Dispora Par Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Stadion Baning Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 dengan serangkaian kegiatan seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, serta pameran ekonomi kreatif dan kuliner.
6: Panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM untuk menampilkan kuliner-kuliner sehingga dengan demikian juga bisa meningkatkan ekonomi bagi mereka.
5: Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, melakukan promosi produk unggulan, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil. Pihaknya juga melaksanakan kegiatan ini bekerjasama dengan stakeholder terkait. Hendrika menegaskan, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar UMKM terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, serta mendorong keterlibatan produk lokal dalam setiap forum. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM lokal agar lebih dikenal masyarakat luas. Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku UMKM dan mendukung perekonomian daerah. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sintang yang ke-664. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
7: UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sintang ke-664. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan para pelaku usaha dalam stand UMKM yang digelar di Kompleks Stadion. Fasilitator UMKM rumah BUMN PLN Sintang, Andre Mustika Nur, mengatakan pihaknya akan menghadirkan berbagai pelaku usaha yang selama ini berada dalam pendampingan rumah BUMN PLN Sintang. Menurut Andre, hingga saat ini pihaknya telah mendata lebih dari 400 UMKM binaan yang tersebar dalam berbagai sektor usaha.
8: Nanti dari kami itu kumpulan-kumpulan dari UMKM lah yang berada di bimbingan rumah BUMN PLN Sintang. Sampai saat ini kami sudah mendata sekitar 400 lebih UMKM yang berbagai macam. Dari yang aircraft ada, yang makanan ada, kue-kue ada, barber. Kurang dari 10 sih kalau barber. Beberapa barber percetakan kami mulai.
7: Andre menambahkan, momentum hari ulang tahun Sintang ke-664 ini menjadi kesempatan penting bagi UMKM binaan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dian Beni Yuda melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation pada tanggal yaitu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation 6NG dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang Kamis 7 Mei 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Ulidal Muhtar menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan operator 6NG dalam mengelola DTSN secara akurat dan tepat waktu. Para peserta dibekali kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi 6NG secara efisien, mulai dari proses input data verifikasi hingga validasi data penerima manfaat. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan meminimalisir kesalahan data, seperti data ganda maupun salah sasaran, sehingga program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan lebih efektif.
11: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau Next Generation 6NG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data dan informasi terkait dengan program pemberdayaan sosial. Pelatihan aplikasi 6NG dan DTSN adalah untuk memastikan kualitas pendataan sosial dan ekonomi masyarakat semakin akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
10: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, rapat koordinasi tersebut dalam rangka optimalisasi data terpadu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang. Helmi mengatakan, data memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
12: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam rangka optimalisasi data terpadu dalam mendukung peringatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang. Data adalah kunci. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan dalam kegelapan. Seringkali dihadapkan pada permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Ada pada masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan.
10: Helmi menambahkan, validitas data menjadi hal utama dalam menentukan sasaran program bantuan dan subsidi pemerintah. Helmi juga meminta kepada seluruh operator untuk memahami tata cara pemutakhiran data secara benar. Dengan demikian, DTSN Kabupaten Sintang diharapkan menjadi data yang terpercaya, valid, dan terpadu. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Memaknai Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, DPC Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBSI Kabupaten Sintang menggelar kegiatan sosial berupa anjang sana ke Panti Asuhan Cahaya Purnama di Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang pada pekan lalu. Ketua Serikat Buruh Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus juga upaya memperingati Hari Buruh dengan cara yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, DPC Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBI Kabupaten Sintang itu menyerahkan bantuan sembako kepada pihak panti asuhan, di mana bantuan yang diberikan berupa 15 karung beras, 8 dus mie instan, 10 liter minyak goreng, kemudian 24 kaleng susu cap enak serta 7 rak telur ayam. Dan ia menegaskan bahwa organisasi buruh di Kabupaten Sintang lebih mengedepankan kegiatan kemanusiaan dan aksi sosial dibandingkan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak kepada seluruh sekolah di Kabupaten Sintang mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang

0: seperti berada di tengah-tengah keluarga.
1: Herkolanus Roni menambahkan penerapan sekolah ramah anak, pencegahan perundungan, inovasi pembelajaran, serta keterlibatan aktif dalam program Merdeka Belajar sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herkolanus Roni, sekolah yang aman dan inklusif terbukti mampu meningkatkan angka kehadiran siswa dan menurunkan angka putus sekolah. Suryatini melaporkan.
2: Dan Rem 121 Alam Bandawana Wai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku dan Koplaps Rem 121 Alam Bandawana Wai mendampingi Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat 12 Tanjung Pura dalam kunjungan kerja ke Pos Komando Taktis atau Kotis Nanga Badau, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat pada Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian penting dalam agenda pengawasan dan juga evaluasi atau WASEF pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia yang saat ini dijalankan oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Yonkav 3 Andaka Sakti. Dan selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas operasi, kehadiran Pangdam 12 Tanjung Pura bersama dengan Danrem 121 Alam Bandawana Wai bertujuan untuk memberikan dukungan moral serta motivasi kepada para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan negara. Keberadaan Satgas Pamtas RI Malaysia di Kabupaten Kapuasulu memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan perbatasan sekaligus membantu masyarakat yaitu melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 8 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Baik, berikan saja kami ajak Anda bergabung dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju Patih di RRI Pontianak selaku host kita begini.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kami kembali hadir temani Anda di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pati.
2: Baik, kita boy group lagi ya pagi ini ya. Di sana ada Rico, Jeki, Faisal ya maksud kami ya di sana ya. Ada Faisal, Vido dan juga L pendengar ya yang akan temani Anda hingga 30 menit ke depan dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Bagaimana kabarnya rekan-rekan, sehat semuanya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya.
2: Luar biasa sehat ya. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi ini pendengar, kami ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang dulu. Bagaimana situasi terkini di Sintang, Rico?
0: Baik, terima kasih. Good morning, boy band ya. Semangat semuanya menuju akhir pekan. Pagi ini kalau untuk di Sintang masih mendung, terpantau mendung tapi menuju cerah, mudah-mudahan segera cerah. Kemudian kalau untuk pantauan lalu lintas cukup lengang pagi ini, beda dengan hari-hari sebelumnya, entah kenapa. Semoga tetap positif ya, tetap baik aja walaupun lengang. Kembalikan Dafati.
2: Baik, dari Rico di Sintang kita ke Faisal ya. Di sana bagaimana kondisi di perbatasan, Faisal?
4: Oke, kalau di perbatasan Antikong ini rekan Fatih ya, seperti ini sampaikan Bang Rico tadi kurang lebih sama ya. Hanya perbedaannya di sini belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar ya, karena masih rapat sekali untuk mendungnya di pagi hari ini, dan untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi, Fatih.
2: Baik, masih sepi ya di Antikong. Kemudian kita ke Sanggau, bagaimana rekan Vido?
5: Baik Fatih, kalau di Sanggau justru kebalikannya ya, cuaca cukup cerah walaupun ada awan-awan tipis ya begitu, dan juga kami lansir di BMKG juga sesuai ya, cuacanya cerah dengan suhu rata-rata di 25 derajat Celcius. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah maupun juga Kelurahan Bunut masih terpantau lengang, demikian Fatih.
2: Baik, masih lengang juga ya di Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, rekan L di sana, bagaimana kondisi terkini?
6: Baik, selamat pagi Patih, pendengar dan juga rekan. Untuk kondisi cuaca di kota Sambas pagi hari ini gerimis sepertinya ya, karena memang dari tadi malam itu hujan deras sampailah tadi itu sekitar setengah enam ya masih hujan begitu ya. Kemudian karena berhubung ini juga hujan, jadi untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang ya di pagi hari ini, jarang-jarang yang biasanya sudah cukup ramai tapi pagi hari ini cukup lengang begitu ya Patih.
2: Baik, pagi ini pendengar untuk kota Pontianak masih terpantau cerah berawan ya dengan suhu 26 derajat Celcius. Untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Sudah mulai ramai pendengar ya, di mana kendaraan sudah mulai diamankan juga oleh ada petugas pengamanan yang kami pantau di laman CCTV. Saat ini di Tugu Digulis sudah tampak padat ya begitu pendengar. Dan kali ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan pendengar di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, informasi pertama kami hadirkan dari Sambas. Rekan kami El akan melaporkan ancam pertanian dan kesehatan warga. Selengkapnya silakan El.
6: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan karhutla. Dan memang kalau melihat kondisi cuaca di Kabupaten Sambas, walaupun hari ini hujan, tapi biasanya besoknya itu panasnya luar biasa begitu ya. Dan luas kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kabupaten Sambas ini memang juga terus ya menunjukkan tren peningkatan. Kalau melihat dari data Sipongi periode Januari hingga April 2026, adapun untuk total area yang terdampak ini mencapai 1.954,96 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Untuk angka tersebut ini setara dengan 39% dari total luas karhutla sepanjang tahun 2025. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas, Yudi, jadi karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi ini juga mengancam kesehatan masyarakat, serta juga sektor pertanian. Dan lebih lanjut menurutnya, Kabupaten Sambas ini memang sebagai lumbung padi di Kalimantan Barat harus mendapatkan perhatian serius karena gangguan terhadap lahan pertanian itu tentunya juga dapat mempengaruhi lah ya untuk ketahanan pangan daerah tentunya. Sementara itu, Kepala Pusdatin Badan Lingkungan Hidup Hari Wibowo ini juga menyatakan untuk luas lahan gambut di Sambas ini memang menjadi faktor utama ya untuk tingginya kerentanan terhadap karhutla. Dia juga mengingatkan potensi peningkatan kebakaran pada Juli hingga September 2026 mendatang seiring proyeksi puncak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memperkuat langkah mitigasi melalui patroli rutin, edukasi masyarakat serta kesiapan sarana dan prasarana pemadaman agar potensi karhutla yang lebih luas dapat ditekan. Dan memang kalau melihat ya untuk tren ini, setiap tahun itu di Kabupaten Sambas memang sering terjadi ya untuk kebakaran hutan dan juga lahan. Kadang kalau dari satu lahan ke lahan lainnya itu bisa menyebar karena memang pengaruh angin juga. Jadi untuk lahan gambut itu patih ya dan juga pendengar. Jadi kalau misalkan tanahnya itu yang dimakan api itu biasanya jatuh ke lahan yang kering itu bisa memunculkan api yang baru, patih.
2: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sambas. Dan semoga memang betul segera mendapat penanganan khusus dan serius. Mengingat Sambas ini merupakan lumbung padi Kalimantan Barat juga tentunya pendengar ya. Kemudian kita beralih ke Pontianak. Kali ini kami akan melaporkan pengamat ya, dari pengamat yang mendesak duplikasi jembatan Kapuas 2 mengingat tingginya resiko kemacetan dan kecelakaan. Seperti tadi sudah dilaporkan di situasi pertama pendengar ya, di kota Pontianak saat ini pagi pukul 6.37 saja sudah mulai ramai sekali, apalagi di jembatan begitu ya yang ingin melintasi Sungai Kapuas. Di mana pendengar, rekan-rekan dan juga pemirsa, wacana pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 ini kembali mencuat di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Para pengamat menilai langkah tersebut sudah mendesak untuk mengurangi risiko kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus menekan risiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya ini harus memiliki 5 jembatan penghubung minimal ya. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas. Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas ini nanti dinilai juga perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalbar seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Dapat kita bayangkan pendengar kalau misalnya nanti Wajuk Hulu itu langsung bisa tembus ke Sungai Rengas dan nanti perekonomian juga mungkin akan tumbuh dengan pesat ya di wilayah utara Pontianak. Begitu pendengar informasi pertama dari kami. Kemudian kita akan bergeser ke Antikong bersama rekan kami Faisal di sana yang akan melaporkan cegah kriminalitas Polsek Sekayam intensifkan patroli. Selengkapnya silakan Faisal.
4: Iya, benar sekali rekan Fatih ya, kepolisian terus mengintensifkan patroli rutin guna mencegah tindak kriminalitas di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas warga. Kapolsek Sekayam, AKP Sutino, mengatakan patroli intensif menjadi langkah preventif untuk menekan potensi tindak kriminalitas. Diungkapkan patroli dilakukan personel Polsek Sekayam pada sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Ia juga menjelaskan dalam patroli tersebut petugas juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Dikatakan warga diminta segera melapor kepada kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Fatih dan juga rekan-rekan, selain patroli siang, sambungnya kegiatan serupa juga dilaksanakan pada malam hari di sejumlah lokasi rawan kriminalitas. AKP Sutikno mengungkapkan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polsek Sekayam dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sanggau di mana di sana peluang usaha ayam petelur ini sangat menjanjikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Vido.
5: Baik, benar sekali Fatih dan juga pendengar dan pemirsa ya. Ini terkait dengan kebutuhan telur yang terus meningkat terutama di Kabupaten Sanggau. Peluang usaha peternakan ayam petelur di daerah ini dinilai semakin menjanjikan nih dan juga menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor peternakan. Disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, peluang usaha ayam petelur di Kabupaten Sanggau saat ini cukup prospektif. Dan hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat, ditambah juga harga telur di pasaran yang masih mengalami fluktuasi. Menurutnya kondisi ini menjadi indikator bahwa bisnis peternakan ayam petelur ini memiliki potensi investasi yang baik. Dan juga meski begitu, jumlah pelaku usaha di sektor ini juga masih tergolong sedikit. Dan saat ini baru sekitar 4 unit usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Pemerintah daerah melalui Disbunak Sanggau juga terus mendorong pengembangan peternak lokal guna memperkuat produksi telur di daerah. Dan ke depan kelompok-kelompok peternak binaan akan terus dilibatkan dalam pengembangan usaha tersebut. Bahkan saat ini pendengar sudah ada kelompok binaan yang tingkat produksinya mencapai lebih dari 80%. Anton tambahkan terdapat 9 kelompok peternak binaan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau dan 3 diantaranya ini berada di Kecamatan Kapuas yang menjadi salah satu sentra pengembangan peternakan ayam petelur di wilayah tersebut. Dan semoga sektor peternakan lokal ya, terutama di Kabupaten Sanggau ini terus berkembang dan juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Vido atas laporan Anda. Apalagi telur ini merupakan sumber protein yang gampang ditemukan begitu ya, murah dan terjangkau. Dari Sanggau kita bergeser ke Sintang. Kalau tadi sudah ada dari bidang peternakan begitu ya, kali ini kita ke pertanian pendengar, di mana di Sintang para petani desa kini diajak untuk meninggalkan pola ladang berpindah dan mulai beralih ke sistem pertanian sawah yang lebih menetap. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Rico.
0: Baik, terima kasih. Betul yang Pati katakan, memang ini menjadi kabar gembira dan juga merubah mindset masyarakat yang harus berpindah-pindah, menghabiskan banyak waktu dan juga membuang tenaga ya dengan ladang berpindah-pindah ke ladang yang menetap. Nah, Fatih, pendengar dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak, dalam hal ini di mana perubahan pola bertani yaitu mulai terlihat yang ada di Desa Aja, Kecamatan Klempermai, Kabupaten Sintang ini, salah satunya adalah Pak Klasit. Beliau mengatakan kini telah beralih dari sistem ladang berpindah-pindah ke pertanian sawah yang menetap dan ini dinilai lebih produktif dan berkelanjutan. Beliau juga menceritakan bahwa lahan sawah yang ia kelola saat ini yaitu awalnya merupakan lahan ladang berpindah-pindah dan lahan ini memang mulai digarap yaitu sejak masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sampai saat ini terus dikembangkan. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa memang keputusan untuk mengubah fungsi lahan ini menjadi sawah memang membawa hasil yang cukup signifikan. Nah, jika sebelumnya hasil ladang berpindah-pindah itu tidak menentu ya dari satu musim ke musim berikutnya, namun dengan menetap dengan sawah seperti ini justru lebih signifikan. Dirinya mencontohkan lahan yang ia kelola itu tidak sampai 1 hektar, namun satu kali panen itu lebih mencapai 1 ton bahkan lebih dari 1 ton. Jadi ini sangat menggiur sekali bagi seluruh para petani yang ada di Sintang dan sekitarnya. Semoga melek dan tentu juga dengan ladang menetap ini akan memberikan peluang yang lebih baik. Kemudian panennya bukan hanya satu kali satu tahun tapi ini bisa sampai 2 kali. Nah, semoga masyarakat yang tadinya petani berpindah-pindah dengan adanya program-program terus tingkatkan di Kabupaten Sintang ini akan menjadi lebih baik dan menjadi lumbung pertanian, meningkatkan swasembada di bidang padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Fatih, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Riko atas laporan Anda dari Sintang. Ternyata dapat dimaksimalkan begitu ya, untuk 1 hektar saja sudah berapa ton tadi yang dapat dipanen begitu pendengar. Dan informasi itu tadi ya dari Sintang. Kita akan lanjut lagi pendengar untuk informasi-informasi lainnya masih dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan laporkan informasi di sekitar Anda, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
7: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no.
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Masih bersama rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Sambas. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, di mana ancaman radikalisme anak di ruang digital Kalbar dinilai mengkhawatirkan. Pendengar, survei menyatakan pengaruh paham negatif rentan dialami oleh anak-anak sehingga perlu pengawasan ketat oleh semua pihak. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat, Tumbur Manalu, mengungkapkan tingginya ancaman paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak di ruang digital berdasarkan hasil survei nasional. Ia menyebut hasil survei Badan Cyber dan Sandi Negara bersama P3RS terkait peta perilaku pengguna ruang cyber Indonesia menunjukkan Kalimantan Barat ini berada di rata-rata atas nasional ya dalam sejumlah indikator ancaman digital. Selain itu, pendengar, Tumbur juga mengatakan penyimpangan perilaku sosial akibat paparan ruang digital juga cukup tinggi. Bahkan ancaman cyber terhadap anak disebut sudah mencapai 44%. Tentunya ini merupakan angka yang mengkhawatirkan. Dan menurutnya fakta tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, termasuk kasus pelajar di Jakarta yang disebut terpapar paham radikal melalui ruang digital. Ia menambahkan hasil penelusuran Densus 88 juga menemukan adanya sekitar 110 anak di Indonesia yang telah masuk dalam paparan paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat disebut turut menjadi perhatian. Tentunya ini juga tugas kita bersama, pendengar ya, orang tua, kakaknya, abangnya gitu ya, om atau tantenya begitu juga harus peduli oleh paparan digital anak-anak di sekitar Anda, jangan sampai terpapar oleh paham radikalisme. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sanggau, di sana ada rekan kami video yang akan melaporkan di Dispunak Sanggau, siapkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami video.
1: Baik Fatih dan juga pendengar pemirsa ya, informasi kedua dari Sanggau terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persiapan hewan kurban terus dimatangkan. Ini termasuk juga bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang akan juga disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan stok hewan kurban di daerah juga dipastikan dalam kondisi aman serta mencukupi. Disampaikan kembali oleh Ambius Anton, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispunak Sanggau, proses persiapan hewan kurban bantuan Presiden telah melalui tahap koordinasi dan juga negosiasi harga. Dan untuk di Kabupaten Sanggau sendiri dialokasikan 1 ekor sapi dengan bobot sekitar 813 kg. Dan menurut Anton, hewan kurban bantuan Presiden tersebut juga direncanakan disalurkan ke Desa Inggis. Dan juga sementara proses pengantarannya biasanya dilakukan sekitar H-3 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, di Dispunak Sanggau juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan dilakukan sekitar 2 minggu sebelum pemotongan guna memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan juga layak. Serta tim pengawasan kesehatan hewan pun juga disebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Terkait ketersediaan hewan kurban, Ambius Anton katakan bahwa stok sementara di Kabupaten Sanggau masih mencukupi. Di salah satu lokasi penampungan di Kota Sanggau saja tercatat sekitar ada 160 ekor hewan kurban dan pendataan juga masih terus dilakukan di sejumlah titik penampungan lainnya. Dan ia tambahkan juga selama ini di Kabupaten Sanggau belum pernah mengalami kekurangan stok hewan kurban menjelang Idul Adha dan pemerintah daerah pun berharap partisipasi masyarakat untuk berkurban tahun ini dapat meningkat dibanding sebelumnya. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan video atas laporan Anda dari Sanggau. Masih seputar persiapan Hari Raya Idul Adha, pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas ya. Waspadai penyakit zoonosis pada hewan kurban. Selengkapnya disampaikan rekan kami L.
2: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas ini juga masih menyoroti persiapan untuk menjelang Idul Adha ya. Dari Dinas Perikanan, Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas ini mulai melakukan pendataan stok hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari hasil pendataan sementara, ini tercatat sebanyak 1107 ekor hewan kurban tersebar di sejumlah kecamatan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner H. Makbullah ini mengatakan, Selain pendataan stok, pihaknya ini juga mulai memberikan imbauan kepada peternak dan juga masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan kurban. Pemerintah daerah menurutnya ini juga turut menyiapkan surat kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular strategis dan juga zoonosis sebagai langkah antisipasi sebelum dan sesudah Idul Adha. Dan menjelang hari raya, untuk sosialisasi tata cara penanganan hewan kurban hingga pembagian leaflet, panduan, pemotongan, dan juga pengelolaan daging, ini juga akan dilakukan kepada masyarakat. Sebanyak 14 petugas peternakan juga telah disiapkan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Selain itu, untuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku ataupun juga PMK terhadap sapi calon hewan kurban, itu juga telah dilakukan dalam rangka memastikan hewan ini dalam kondisi sehat dan juga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan kami El di Sambas maksud kami. Kemudian kita akan bergeser ke Entikong, rekan kami Faisal di sana akan melaporkan warga perbatasan apresiasi layanan jemput bola di Dukcapil Kalbar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Oke, rekan Fatih, layanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang warga perbatasan, Maria Tusri, mengaku sangat terbantu dengan layanan jemput bola di Dukcapil Kalbar. Menurutnya, pelayanan langsung itu memangkas kendala jarak, waktu, dan biaya kependudukan administrasi kependudukan yang selama ini jadi tantangan warga di daerah perbatasan. Dikatakan, kehadiran langsung petugas ke wilayah perbatasan memberi kemudahan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan di ibu kota kabupaten atau di kota Sanggau. Maria menyampaikan layanan jemput bola memberi kemudahan nyata bagi masyarakat pedalaman untuk memiliki berbagai dokumen kependudukan. Diakuinya, kini dapat mengurus kebutuhan administrasi secara lebih cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama. Melalui layanan tersebut, disampaikannya masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP elektronik, kartu keluarga, hingga akta kelahiran. Program ini akan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Fatih, demikian informasi kedua dari perbatasan Entikong.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong ya. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Pendengar, BPS Kabupaten Sintang mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 guna mendata seluruh potensi usaha di wilayah tersebut. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
1: Baik, terima kasih rekan saya Fatih dan juga pendengar. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang ini mulai melakukan kegiatan sensus ekonomi dengan menyasar yaitu ke perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sintang. Ini dilakukan yaitu untuk kegiatan door-to-door akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Nah, selaku Kepala Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu Murahman sendiri mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan sensus ekonomi ini memang untuk memperoleh data-data terkait yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, dan sensus ekonomi juga secara nasional ini akan dilaksanakan mulai Mei ini hingga Agustus 2026 mendatang. Dan ini juga dilakukan dalam beberapa tahap prioritas di mana perusahaan besar ini mengingat harus melakukan waktu yang cukup lama, yaitu minimal dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Dan dia menyatakan bahwa para petugasnya nanti juga akan dibekali dengan identitas yang menandai sah, dan tentu juga ada ciri khasnya menggunakan rompi, kemudian ada penyematan khusus. Nah, ini dengan tujuan supaya masyarakat nanti ketika para petugas sensus yang datang bisa diterima dengan baik dan memberikan informasi yang akurat yang sebenarnya, sehingga memudahkan pelayanan sensus 2026 ini berjalan dengan baik untuk mengetahui juga taraf hidup masyarakat Sintang dan sekitarnya, termasuk juga perpajakan, penghasilan dan seterusnya, karena ini dilakukan secara door to door. Jadi tidak bisa ngelak lagi ya, harus transparan, terbuka untuk perbaikan ekonomi di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang lebih baik. Kita berharap bukan hanya di Sintang tapi daerah-daerah lainnya juga ikut serta mendukung sensus dengan sebaik mungkin. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko ya, mengingatkan kita untuk nanti kalau misalnya didatangi oleh petugas jangan kabur artinya rekan Riko. Berikan nanti data yang sejelas-jelasnya pendengar. Baik, dan terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
1: Sama-sama kembali rekan-rekan semuanya, terima kasih juga.
0: Kembali Fatih. Baik, dan semoga sehat selalu ya di hari Jumat yang sudah mulai cerah nih di Kota Pontianak. Untuk itu pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita dengarkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini, dan kami pamit dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih rekan-rekan.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Saya sudah mendengar dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami, sesaat lagi Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda.

0: Jelang pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, implementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
3: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
1: Tadi berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan